Biasa dekat selantaran sebab pangandam sama muka salam dari Isa. Kamu salam kasih lu Isa. Doka Allah memang wak makita kay. Dekan kesian kat teman. Og sa simbahan na lang kami makita ko niya. Mangandam na ko. Kay upat ka oras kikintaron. Mauna nga mo kasal ni Luisa.